0: Tolongan kita
1: adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, kita nyanyi ayat yang keempat dari nyanyian rohani 168. Kita tidak pakai musik. Kita menyanyi sendiri, ikut Bapak Pendeta menyanyi kita sama-sama. Tak boleh hapus firman-Nya. Tak boleh.

Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepada-Nya. Firman Tuhan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami ada saat ini di rumah-Mu yang kudus. Kami tunduk di hadapan-Mu, kami mengaku sungguh bahwa kami bukan orang-orang yang benar. Tuhan, Engkau sajalah yang benar. Di dalam ketidakbenaran kami, kami sadar sungguh begitu banyak salah dan dosa. Perkataan, perbuatan, kelihatan ataupun tidak kelihatan, kami tidak dapat sembunyi dari hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang menyelidiki dan mengenal setiap hati dan batin kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, dari tangan-Mu yang penuh kasih, terimalah kami dalam pengampunan-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu menguasai ketidakbenaran kami, supaya dosa di dalam diri-diri kami tidak menjadi kesusahan, tetapi oleh pengampunan dari Tuhan hati kami bergirang. Dan kami bersuka cita karena selamat yang datang daripada Tuhan. Inilah kami, Bapa.

Dengarlah jemaat, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Ayat 4, ya Tuhan jangan ambil berkat.

Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Dengarlah hukum Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Tuhan ada pada setiap kita, menerima kasih Allah yang besar dan kita juga mengasihi sesama kita. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Pujian dari vokal grup bersaudara.

Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di setiap perjalanan hidup kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Amin. Kita baca dalam kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai 15.

Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan mereka lah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa

diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggillah para penetra raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, dituliskanlah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimitrai dengan cincin mitrai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia dan diberkati kita yang membaca, mendengar, bahkan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, shalom. Hari ini Minggu 12 Juli 2026, kita masih lagi bicara dan mendengar dari surat Ester. Dan tema kita dari ayat 1 sampai 15 di mimbar GKI hari ini berbicara tentang tetap setia di tengah tekanan. Bagian ini sangat penting bagi kita. Oleh karena hari ini, kita yang bergereja, kita yang bersekutu, kita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini, perlu untuk mengalami proses di dalam keadaan-keadaan kita yang tertekan. Seorang bapa, seorang mama, seorang pemuda-pemudi, bahkan juga anak-anak, tekanan-tekanan hidup kita hari ini membuat kita menjadi tidak semangat. Tekanan-tekanan hidup kita hari ini membuat kita menjadi minder, menjadi apatis. Tekanan-tekanan hidup kita hari ini membuat kita menjadi menyalahkan satu dengan yang lain, melepaskan tanggung jawab pekerjaan ini, saling menyalahkan, saling menuduh. Tekanan-tekanan keadaan kita hari ini membuat kita lupa bahwa gereja ini berharga bagi kita. Tekanan-tekanan kita membuat kita menjadi tidak lagi fokus untuk bersekutu dan mendengar firman Tuhan. Lari meninggalkan persekutuan, lari tinggalkan gereja. Dengan tekanan-tekanan ini membuat kita betul-betul kehilangan harapan. Maka hari ini di mimbar GKI semua umat diingatkan bahwa seseorang yang tetap setia di tengah tekanan, dia akan mengalami suatu proses yang betul-betul dia akan menghargai tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam dirinya. Dia akan melihat apa yang sedang Tuhan pimpin di dalam dirinya. Panggilan hidup kita berbeda-beda. Keadaan rumah tangga kita berbeda-beda. Bahkan juga tekanan-tekanan kita berbeda-beda. Tetapi dalam bagian ini kita diajak untuk kesetiaan kita kepada iman kita itu hanya kepada Tuhan. Supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Di dalam kata tekanan ini, dalam kata asli bahasa Alkitab itu ditulis dalam dua kata. Yang pertama itu disebut tilipsis. Tilipsis itu adalah penderitaan, kesusahan, sakit, beban, pergumulan yang berat yang dialami oleh kita
Oleh karena

situasi dan keadaan-keadaan yang terjadi. Keributan, ketidakadilan, bahkan juga penghinaan, kegagalan, tidak terukur, bahkan juga merasa diri minder. Situasi ekonomi kita, keadaan-keadaan kita membuat kita menjadi merasa tertekan. Merasa beban ini semakin berat. Itu disebut telipsis. Yang kedua itu disebut teirasmos. Itu adalah ujian-ujian atau tekanan yang ada pada kita, di mana Tuhan sedang melihat seseorang ini dia kuat atau tidak. Dia bisa bertahan atau tidak. Seperti Ayub. Apakah dengan ujian atau dengan tekanan-tekanan ini, dia bisa bertahan melewati semuanya dengan baik? Ataukah dia mempersalahkan Tuhan dan dia mempersalahkan dirinya sendiri dan dia tidak mau lagi hidup dengan iman kepada Tuhan? Ini proses kita hari ini. Ternyata bahwa dalam gereja ini kita semua mengalami tekanan yang berat. Papua ini tidak aman-aman saja, bahkan kita di Manokwari pun demikian. Suasana di jalan, suasana di tempat tinggal kita, suasana di tempat kita kerja. Tekanan-tekanan ini membuat kita terasa bahwa ada sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tekanan bukanlah kehancuran. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tekanan itu bukan sesuatu yang membuat kita menjadi patah harapan. Tetapi dia mengajarkan kita untuk melalui proses. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa badai itu tidak ada. Dia tidak pernah berjanji bahwa hujan, gelombang itu tidak ada. Tetapi dia berjanji akan menyertai. Termasuk di dalam tekanan hidup kita, penyertaan Tuhan itulah yang paling penting. Hari ini dalam kesendirian saya, hari ini dalam rumah tangga saya, hari ini dalam pekerjaan saya, apakah tekanan-tekanan dalam diri saya ini Tuhan melihat? Inilah harus kita belajar hari ini. Hari ini yang harus kita lihat bersama-sama. Kita dapat pelajaran penting dari kehidupan kita bahwa untuk menjadi lebih dewasa dan terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, maka seseorang harus mengalami proses. Bagaimana sakit yang menekan dia ini, dia mengalami prosesnya. Bagaimana dengan hari tuanya ini mengalami proses di masa putih rambutnya. Bagaimana anak-anak muda ini dalam pendidikan kuliahnya, bahkan juga pendidikan selanjutnya. Dia tes ini gagal. Bagaimana tekanan-tekanan ini membuat dia bisa mengintrospeksi dirinya untuk tetap menjadi setia. Bapak Ibu Saudara, seseorang menjadi setia di sebuah tekanan itu tidak mudah. Tetapi kalau dia bisa setia di suatu tekanan yang hidup yang dia alami, itu hebat. Itu orang kuat. Dia mampu bisa melewati setiap tekanan itu dengan prinsip iman yang kuat. Dia tidak menjadi goyah, dia tidak menjadi rapuh, dia tidak menjadi lemah. Tetapi dia mampu berdiri karena dia memiliki satu proses iman yang kuat di dalam keadaan-keadaan hidupnya. Hari ini kita belajar dari kehidupan Mordekai. Ketika Ahasuerus memberikan mandat atau memberikan kuasa yang berikutnya kepada Haman, sebagai Perdana Menteri, Haman menjadi penasihat pribadi Raja Ahasuerus. Sebelum semua berbicara kepada Ahasuerus harus melewati Haman. Dan semua orang harus sujud berlutut kepada Haman. Yang tidak sujud kepada Haman cuma Mordekai. Bangsa Israel yang ada dalam

Di satu sisi bangsa Israel tertekan karena ini penguasa, orang yang memegang satu keputusan. Maka dia merencanakan sesuatu untuk bukan hanya membunuh Mordekai, tetapi harus berusaha untuk membunuh semua laki-laki dan perempuan yang ada di Persia dari bangsa Israel. Bukankah ini sesuatu yang sangat menekan kehidupan mereka? Tetapi dengan situasi tekanan yang berat, sikap Mordekai tidak pernah mau menunduk kepada Haman. Kenapa Mordekai tidak mau menunduk kepada Haman? Karena Haman ini berlatar belakang dari suku Amalek. Suku Amalek ini adalah suku yang selalu berperang melawan orang Israel. Mulai dari kejadian, Abraham berperang untuk melawan bangsa-bangsa untuk melepaskan Lot. Suku yang paling kuat itu adalah Amalek. Demikian di Keluaran 17, ketika bangsa Israel keluar dari Rafidim, mereka berhadapan dengan suku Amalek. Musa bilang kepada Yosua, pilihlah orang-orang yang paling hebat untuk melawan orang Amalek. Aku akan berdiri di gunung dan aku akan mengangkat tongkat dan tanganku. Ketika tanganku terangkat, menanglah bangsa Israel. Ketika tanganku turun, kalahlah bangsa Israel. Hur di sebelah, Harun di sebelah membantu tangan Musa terangkat sampai sore. Maka menanglah bangsa Israel atas suku orang Amalek. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, di 1 Samuel menceritakan tentang Raja Saul. Allah menyuruh Raja Saul untuk menghabisi semua suku Amalek. Laki-laki, perempuan, anak-anak, anak-anak yang menyusu dan seluruh ternak. Dilakukan oleh Raja Saul, menghabisi semua. Tapi Saul buat dua hal. Yang pertama, dia membebaskan Agag, Raja Amalek. Lalu dia suruh mereka menjara semua binatang-binatang yang bagus. Allah benci kepada Saul. Allah marah kepada Saul. Bapak Ibu, Saul ini keturunan Benyamin. Mordekai keturunan Benyamin. Dia diminta untuk menghormati Haman orang Amalek. Ini bertentangan. Darahnya bertentangan, diri, jiwa, dan rohnya ini bertentangan untuk menunduk kepada orang Amalek, Haman ini. Apa yang harus menjadi kekuatan di dalam kesetiaan Mordekai? Di dalam tekanan ini, sehingga dia tidak tunduk dan menghormati Haman yang pertama. Karena dia lebih menghormati Allahnya. Yang pertama, karena Mordekai lebih menghormati dan takut kepada Allahnya daripada takut kepada Haman. Dia tidak tunduk, dia tidak menghormati Haman sekalipun dia ada di tempat itu, sekalipun dia penjaga pintu, sekalipun jabatan dan posisinya juga nanti menjadi taruhan. Sekalian suku dan bangsanya itu menjadi taruhan untuk tekanan yang akan dialami, tetapi Mordekai tetap takut kepada Tuhan. Mordekai menghormati Tuhan. Dia tidak menghormati manusia. Dia menghormati Allahnya. Allah yang hidup, Allah yang membawa mereka dari tempat perbudakan, Allah yang membawa mereka dan menuntun mereka ke tempat yang diberkati. Mordekai merasa menyesal, Bapak Ibu. Seandainya kalau dia taruh muka sedikit saja untuk Haman, terasa bahwa seluruh roh dan jiwa raganya ini direndahkan. Bahkan Allah pun juga direndahkan. Kita mendapat situasi pelajaran penting hari ini, setia di tengah tekanan. Dalam ketekanan hidup kita itu, kita melihat situasi bagaimana kita menjadi takut kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang patut kita sembah. Hanya Tuhan yang patut kita hormati. Mazmur 56. Percaya kepada Allah dalam kesusahan, tanda menghadirkan kuasa Allah di dalam kelemahan-kelemahan kita. Percaya kepada Allah di dalam penderitaan dan tekanan-tekanan hidup kita, tanda bahwa kita menghadirkan Tuhan untuk mengangkat kita.
Kita baca di Mazmur 30.

0: 27, ayat 23, 24, 25. Ya. Kalau tidak di 37, 34. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang, bukan tarik. Kalau menopang itu berarti tangan ada di bawah dan kita ada di atas. Itu tanda menopang. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Orang yang percaya dan mengandalkan takut akan Tuhan dalam tekanan apapun, dia tidak pernah jatuh sampai tergeletak. Amin. Dia tidak akan tergeletak. Orang membuat sesuatu rencana bagi dia, dalam pekerjaan-pekerjaan pun juga dia tidak mendapat sesuatu yang paling baik untuk dia, bahkan orang berencana yang jahat bagi dia. Bahkan situasi membuat dia tidak menjadi nyaman. Tetapi kalau kita tetap menghormati Tuhan, tekanan itu tidak membuat kita menjadi tak berdaya. Kita akan menjadi kuat. Bapa yang menghormati Allahnya, dia akan menjadi bapa yang hebat. Mama yang menghormati Allah dengan takut Tuhan, dia akan menjadi mama yang hebat. Sekalipun hanya di dapur-dapur atau di pondok-pondok. Sekalipun hanya menjalani semua yang Tuhan percayakan dengan hal yang kecil. Tekanan-tekanan itu membuat dia tidak menjadi rapuh dan menyerah. Karena dia selalu fokus kepada Tuhan seperti Mordekai. Untuk apa kepada Haman? Allah saya hebat, Allah saya kuat, Allah saya mampu, dan Allah saya bertindak untuk setiap keadaan-keadaan saya. Tekanan Mordekai, dia mengalami satu proses di mana dia melihat Allah dan takut kepada Tuhan, dan Tuhan patut yang dia sembah. Itu yang pertama. Hal yang kedua dilakukan oleh Mordekai, dia memiliki komitmen di dalam keyakinannya kepada Allah, yaitu iman. Belajar untuk diproses dalam suatu tekanan dengan tidak membuat iman menjadi lemah. Kalau kita baca di dalam Yohanes 5:6, Yesus mengajarkan tentang ketekunan. Yesus bilang, di dalam dunia ini kamu mengalami banyak penderitaan. Di dalam dunia ini kamu mengalami banyak tekanan, banyak sakit. Tapi ingat bahwa semuanya itu aku telah menanggungnya bagi kamu. Kalau hari ini kamu menanggung semuanya itu dengan beban berat, aku telah memikul salib itu bagi kamu. Kalau hari ini kamu menangis, aku telah menangis duluan bagi kamu. Kalau hari ini kamu rasa kamu berdarah, aku sudah berdarah duluan bagi kamu. Kalau hari ini kamu punya kepala luka dan semua menjadi sakit oleh karena situasi dan tekanan, aku telah mengalaminya semua bagi kamu. Makanya Yesus bilang, siapa mau ikut aku, dua hal. Menyangkal diri, pikul salib. Tekanan-tekanan kita yang kita alami hari ini adalah tekanan-tekanan biasa. Tidak melebihi kekuatan yang Tuhan beri di dalam diri kita. Tidak melebihi apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam keadaan-keadaan kita hari ini. Maka setiap orang yang berkomitmen di dalam iman kepada Tuhan dalam situasi tekanan yang dia alami, kita harus mampu untuk berdiri katakan kepada diri kita bahwa dengan iman ini saya mampu. Saya bisa. Kita tidak menyerah. Kalau anak-anak hari ini saya tes polisi, saya tes tentara, saya tes di sini dan di situ saya gagal, jangan menyerah. Sebab itu bukan kegagalan. Itu kesuksesan yang sedang Tuhan tahan. Karena dia mau melihat anak-anak itu setia atau tidak. Sebab Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak bagus. Dia merencanakan sesuatu damai sejahtera bagi kita, maka proses ini kita mengerti. Kenapa saya punya sakit ini masih 1 tahun, masih 2 tahun terus? Bapak Ibu, kadang-kadang kita sakit itu yang membuat kita menjadi lemah. Itu karena kita kita tidak fokus dalam iman kita kepada Tuhan. Sebab penderitaan atau kesakitan yang kita alami, Yesus katakan bahwa penderitaan itu tidak membawa kematian, tetapi penderitaan itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kematian itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Makanya dia mati dan bangkit bagi kita. Komitmen di dalam iman membuat setiap orang dapat mengerti, dapat memahami bahwa sesungguhnya saya ini sangat berarti dengan Tuhan. Rasa minder, rasa hilang percaya diri ini membuat kita menjadi pribadi yang hilang dalam harapan. Seorang anak, baik pemuda atau pemudi, ataupun orang tua, bahkan juga anak-anak remaja, situasi hari ini tidak membuat kita harus mencari tempat yang lebih aman untuk hidup kita, itu kita gagal. Kita mencari tempat yang lebih supaya kita tidak ada di dalam tekanan, sehingga kita harus pergi dari rumah, hilang dari rumah, jauh dari rumah, jauh dari orang, itu kita gagal. Kita gagal di dalam iman untuk membangun komitmen diri kepada Tuhan. Situasi dan keadaan kita hari ini, kita mengalami banyak tekanan. Mulai dari orang tua, sampai kepada anak-anak. Ya. Maka kita dipimpin dan diajak oleh firman Tuhan untuk menjadi setia di setiap tekanan, untuk tetap fokus kepada Tuhan. Dan komitmen iman kita pun juga harus kita pelihara. Sebagai hamba-hamba Tuhan, majelis dan badan pelayan Unsur, kita sudah ada dalam 5 tahun persiapan periodik pergantian. Penjaringan majelis sudah berjalan. Ada yang mulai start sampai di akhir-akhir ini, masih ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan. Ada yang setia, ada yang tidak setia. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Maka penjaringan majelis ini pun juga akan diperlihatkan tunduk akan hormat kepada Tuhan, tetapi juga komitmen iman untuk bertanggung jawab untuk gereja ini. Pertanyaan bagi kita, kalau kita tidak mau jaga gereja ini, siapa yang mau jaga gereja ini? Tuhan kasih gereja ini ada dengan kita. Dia dekat dengan kita, hidup dengan kita. Bangsa Israel yang jauh dari Yerusalem, dibawa ke tempat yang asing, mereka masih punya fokus seperti Mordekai untuk Tuhan dan punya komitmen iman yang kuat. Maka sesungguhnya kita pun juga diingatkan untuk tetap berkomitmen. Persoalan rumah tangga saya hari ini, persoalan masa depan saya hari ini, persoalan hari tua saya hari ini, persoalan sakit saya hari ini, tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan hari ini adalah tekanan-tekanan biasa yang saya mampu bisa melewati karena iman yang kita pegang. Iman seorang bapa, seorang mama, pemuda-pemudi, dan anak-anak. Yesus bilang, kalau imanmu sebesar biji sesawi, engkau bilang kepada gunung itu pindah, pasti pindah. Kalau gunung tidak pindah, ini bukan soal gunung, soalnya ada di iman kita. Sekalipun iman kita kecil untuk sesuatu yang besar, kita yakinkan tetapi itu belum terjadi, iman kita tetap tinggal. Iman kita tetap ada, sekalipun kecil. Sebab dari iman itu tekanan kita, kita mengalami proses untuk mengerti. Oh Tuhan sedang membawa saya. Anak-anak tadi dong punya nyanyian itu tentang gembala yang baik. Dia sedang menuntun di air yang tenang, di jalan yang baik, sampai di lembah kekelaman. Dia menuntun dan menghibur kita. Dia bawa lagi kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan hal yang ketiga, jangan menyerah terhadap keadaan saat ini, bersyukurlah. Mordekai tidak marah Esther, tidak marah Raja Ahasuerus. Dia tidak marah bangsa Israel, dia tidak marah Tuhan, dan dia tidak marah dirinya sendiri. Tetapi dia menerima keadaan itu dengan tenang. Ketenangan itu membuat dia berjalan dengan proses itu tanpa berbantah-bantah, tanpa marah-marah dan bersungut-sungut. Bahkan dia bersyukur. Dia yakin bahwa Tuhan akan menolong dia dan bangsanya. Lanjutannya itu nanti minggu depan. Jadi kalau Bapak Ibu dengar hari ini, minggu depan sembahyang lagi supaya nyambung di minggu depan. Kekuatan dari Mordekai memberikan iman yang pasti. Tekanan ini tidak membuat dia menjadi lemah. Tekanan ini tidak membuat dia menjadi mundur. Tetapi dia tetap menunjukkan Tuhan itu yang harus dihormati. Dia tetap punya komitmen iman. Dan dia tetap dengan keadaan yang ada, dia jalani dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita semua hari ini. Dengan pergumulan kita berbeda-beda, panggilan kita, hidup kita yang berbeda-beda, tekanan kita berbeda-beda. Tetapi janji Tuhan bagi kita itu tidak pernah berubah. Janji Tuhan itu selalu iya dan amin. Tuhan memberkati kita. Solo KSP Laodikia.
1: Mas Kuri berdoa dengan bahasa Mordor. Gomusle nang gomusle.

Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan. Masing-masing kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan pada Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jiwa puji Raja Surga.

Jemaat, kita berdoa menyerahkan seluruh persembahan jemaat, pengucapan syukur dan persepuluhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, sumber segala berkat, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu di saat ini, jemaat-Mu datang menyatakan itu dengan memberikan persembahan. Pundi-pundi yang telah dipegang oleh hamba-hamba-Mu sebelum diletakkan di altar Tuhan, di dalamnya terulur setiap tangan jemaat dengan untuk memberi, yang sesungguhnya semua itu adalah berkat dari Tuhan, dari kerja, usaha, mata pencaharian masing-masing keluarga dan pribadi. Pemberian melalui kotak, kiranya Tuhan berkenan menerima setiap pemberian-pemberian jemaat. Pengucapan syukur dan persepuluhan dari jemaat hamba bawa di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga Demi Indo mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga hari lepas hari, khusus buat anak Martince Indo yang telah menerima SK CPNS pada tanggal 7 Juli di Provinsi Papua Barat, diberkati Tuhan. Keluarga Ronald Kumbai Babo mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan dalam keluarga tiap-tiap hari. Satu keluarga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam keluarga. Satu keluarga mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan dalam keluarga tiap-tiap hari. Keluarga Yanes Esuru mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam keluarga. Satu keluarga tidak menyebutkan nama mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan. Anak kekasih Julianus Awom telah lulus Prada Muda TNI di Jayapura, Ivar Gunung. Keluarga penatua Roni Gerits membawa persepuluhan. Satu keluarga membawa persepuluhan kepada Tuhan. Di dalam syukur ini kami bawa semua yang telah menjadi berkat kebaikan Tuhan.

0: Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya, mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Pengakuan iman Nisia Konstantinopel, demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, siak kekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan daging
1: dan kehidupan di zaman
0: yang akan datang. Gereja yang berdoa di dalam dunia.

Mari kita bersyafaat bagi Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh dengar firman Tuhan di hari ini. Berilah oleh Roh Kudus firman Tuhan ini menjadi bagian di setiap kehidupan kami, orang tua sampai anak-anak. Berilah oleh Roh Kudus kami dituntun untuk mengerti arti tetap setia di tengah tekanan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Hamba bawa dalam doa kami bersama jemaat-Mu ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Seluruh pelayanan yang ada di dalam jemaat ini. Dalam kasih dan kemurahan Tuhan yang besar. Tuhan memberkati majelis jemaat. Pelaksana harian majelis jemaat. Terutama hamba-Mu ya Tuhan. Pendeta A. Adokor. Yang sedang dirawat untuk pemulihan dari sakit. Diberkatilah hamba-Mu dengan seluruh perawatan para medis melalui obat dan perhatian yang diberi. Pulihkanlah hamba-Mu menurut kuasa dan cara-Mu ya Tuhan. Pelaksana harian majelis jemaat dan seluruh penatua dan siamas dalam pekerjaan tanggung jawab pelayanan ini beri setia, rajin dan dengar-dengaran. Tuhan memberkati hidup mereka, bahkan juga hidup pribadi dan keluarga-keluarga mereka. Tuhan kuatkan mereka dalam seluruh tanggung jawab ini. Demikian hamba bawa dalam doa bersama jemaat untuk badan

Pelayan unsur PKB, PWPAM, dan PAR. Tuhan memberkati badan pelayan unsur-unsur pendamping unsur, koordinator-koordinator dalam unsur. Tuhan dalam kasih dan berkat-Mu menyertai seluruh badan pelayan unsur, bahkan juga panitia-panitia yang ada di dalam jemaat diaspora Mulyono. Panitia penjaringan majelis jemaat diberkati Tuhan, bahkan juga panitia pembangunan gedung gereja yang baru. Bapa di surga, semua yang hendak dikerjakan oleh jemaat, bahkan juga hamba-hambamu ini, dalam berbagai situasi yang terjadi, tekanan-tekanan yang terjadi, firman-Mu menguatkan setiap kami dalam tanggung jawab ini. Tuhan tuntun sertai semua yang hendak dikerjakan bersama-sama. Demikian hamba bawa dalam persekutuan bersama, dalam syafaat ini kepada-Mu ya Tuhan, setiap jemaat, orang tua sampai anak-anak, dalam pergumulan-pergumulan masing-masing, sebagai bapa, sebagai mama, sebagai orang-orang tua, sebagai ibu kepala keluarga, bahkan juga anak-anak kecil. Tuhan menyertai setiap keadaan mereka, yang sakit dipulihkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, anak-anak dalam bangku pendidikan dan masa depan mereka, bahkan anak-anak dalam jemaat ini yang jauh oleh karena pekerjaan ataupun pendidikan, bahkan orang-orang tua yang dimiliki oleh jemaat Muni di kampung halaman atau tidak bersama-sama dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Semua situasi pelayanan-pelayanan yang ada kami serahkan di dalam berkat cinta dan kasih sayang Tuhan. Semua yang mendukung ibadah di saat ini, pemain keyboard, pengatur slide, sound system, kostor, puji-pujian, vokal grup bersaudara, bahkan juga solo dari Bapak Mirino, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di surga, ibadah sekolah minggu, anak-anak bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati seluruh pelayanan mereka, ataupun juga ada perkunjungan-perkunjungan orang sakit dari jemaat-Mu ini dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Sepanjang seminggu yang akan dijalani, dilalui dalam seluruh pelayanan, kami bawa dalam doa ini, Tuhan menyertai seluruh hamba-hamba-Mu.

Kita nyanyi ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk. Ayat 3 jemaat Tuhan disilakan berdiri. Setialah kepada Tuhanmu.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian.

0: Pendengar dimanapun berada, demikian telah kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Diaspora Angkasa Mulyono Manokwari, Papua Barat. Kembali Anda bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Pendengar, kita akan langsung bergabung untuk ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 Argentina versus Swiss.
1: Panjang tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini karena terjadi pelanggaran tadi? Sektor rusuk kiri atau sektor kiri luar daerah Argentina kita nantikan. Ya, dalam cangkang-cangkang lihat pemain belakang Argentina nomor

menang di Sandro Martinez. Main yang berlawan di bawah klub Manchester United ini, salah umpannya bundar jauh ke belakang, dia kuasa sepenuhnya oleh Manuel Molina. Molina teruskan ke depan, dia menggiring bola mendekati dia lawan, berikan kepada kapten Messi. Messi masih kutak akan habis sebentar, dia pemain yang sudah berusia 39 tahun. Mungkin ini merupakan arena piala dunia terakhir bagi Messi. Karena tahun 4 tahun berikutnya tentu usia Messi sudah tidak memungkinkan lagi menjadi pemain. Dan mungkin hari ini ataupun kali ini Messi akan berupaya sekuat tenaga untuk membawa kembali negaranya menjadi juara dunia di ajang Piala Dunia 2026. Ya, secara negara ini terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan terjadi pelanggaran untuk pemain Argentina kami kira, karena tadi sempat terjadi tackling yang agak keras. Namun kita melihat bersamaan dengan ini kedua sebelah sang saat ini keluar meninggalkan lapangan pertandingan di saat federasi break, dan tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua kesebelasan.

0: Baik, sudah berdengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita Olahraga.
1: Dinamika Olahraga.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Rogers, let's fly. It's 2-1 England. Bellingham saves again. Let's play football.
1: Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum, saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk

0: tim kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
1: We had a lot of momentum swings for both teams.
0: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk telah menimpa timnya.
2: Probably well that was unlucky for us.
0: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
4: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
3: 2-1 England, Bellingham's there once again. On the follow-up, Morgan Rogers shot, spilled by Nealand.
4: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brill Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: staring over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu mengulang semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And yeah, that was the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Gak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejur pop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anne Kusuma.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, tunggu.

Nation adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Loh.

PAM Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah.

simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

kali. Yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo rocks, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negara.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong mengikuti penyampaian Dinamika Nusantara.

Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusya masih menemani Anda pendengar di edisi Minggu 12 Juli 2026 pukul 15 waktu Indonesia Timur saat ini. Saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini, pendengar. Dan saatnya langsung saja saya hadirkan berita Sorong sepekan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang,

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik.

simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pemerintah.

0: bangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
0: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya. Yuk.

Baik, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada ya di kesempatan sore hari ini. Salam hangat pastinya untuk semuanya. Salam jumpa ya di edisi Minggu 12 Juli 2024 pastinya. Kembali kami hadir untuk adik-adik tercinta dalam acara Idola Indonesia ya, Idola Anak di sore hari ini pastinya. Dan nanti sudah ada kakak Valentina Sirken ya yang akan menemani suasana sore hari adik-adik pastinya hingga nanti di pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Halo adik-adik pendengar siaran Idola Pro RRI 1. Bagaimana kabarnya? Tentunya di hari-hari masa liburan sekolah ini, adik-adik pastinya menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan bersama keluarga, berkumpul, bermain, belajar, dan tentunya sedang masih masa-masa Piala Dunia. Salam kenal, saya Valentina Sirken, mewakili Ruang Berbagi. Saya sekarang berada di bangku 3 SMA. Karena kebiasaan suka membaca sejak kecil, saya diberikan kesempatan untuk mengulas buku bacaan saya. Nah, di sini adik-adik selama liburan membaca tidak? Harus membaca dong, karena membaca itu adalah kegiatan yang seru. Kita bisa menambah kosakata, melihat dunia lebih luas, dan tentunya meningkatkan imajinasi kita. Nah, kakak punya buku yang menarik nih. Bukunya tentang seekor pigi Natal dan seorang anak. Judul bukunya adalah Petualangan Jack dan Pigi Natal yang ditulis oleh J.K. Rowling dan diilustrasikan oleh Jim Field. Adik-adik pernah tidak kehilangan sebuah benda? Apakah adik-adik merasa benda itu sangat berarti bagi adik-adik? Misalnya boneka nih, atau mungkin sepatu kesukaan adik-adik, atau bisa saja sebuah benda berharga yang diberikan oleh orang tua adik-adik, keluarga adik-adik, dan teman-temannya adik-adik. Perasaan kehilangan yang mendalam itulah yang menjadi bahan bakar utama dari penulis J.K. Rowling dalam merajut kisah ajaib di buku Petualangan Jack dan Pigi Natal. Nah, J.K. Rowling ini tidak lagi asing di telinga pembaca karena dia merupakan penulis dari buku Harry Potter. Buku Harry Potter dan juga yang menciptakan film Harry Potter. Jadi J.K. Rowling ini tidak asing lagi ya bagi penulis di kalangan buku fiksi dan fantasi. Oke, jadi buku Petualangan Jack dan Pigi Natal merupakan buku yang diterbitkan pada Oktober 2021 dan memiliki halaman sebanyak 335 halaman. Dan babnya itu lumayan banyak loh adik-adik. Namun tentunya setiap bab itu membawa kita ke berbagai tempat-tempat yang seru. Karena dia tidak hanya mengambil dunia nyata seperti saat kita di bumi, tetapi juga kita bisa masuk ke dunianya benda-benda, mainan, alat masak, bahkan mungkin peralatan kamar mandi. Alur yang digunakan pada buku Petualangan Jack dan Pigi Natal yang ditulis oleh J.K. Rowling menggunakan alur maju. Dimulai dari latar belakangnya yaitu hubungan Jack, anak kecil tadi, dan Pigi Natalnya, mainannya. Lalu dilanjutkan dengan konflik, dan konfliknya itu merupakan pencarian Jack mencari mainan kesayangannya. Nah, nanti kakak ceritakan nih. Oke, kita baca sinopsisnya dulu ya. Jack sayang sekali pada mainan favoritnya, si Pigi, atau disingkat SP. Selalu ada untuknya, saat senang maupun sedih. Sampai suatu hari, hal paling mengerikan terjadi. SP hilang, si Pigi itu hilang. Tetapi ada malam untuk mujizat, dan semua yang terhilang ketika segalanya bisa jadi bernyawa, bahkan mainan. Dan mainan Jack yang paling baru, yaitu si Pigi Natal, punya rencana menegangkan. Bersama, mereka akan memulai petualangan ajaib dan seru untuk mencari yang terhilang, menyelamatkan sahabat Jack. Terdengar seru bukan? Ya dong, karena coba adik-adik bayangkan, pada malam Natal, tiba-tiba mainan-mainannya adik-adik berubah menjadi makhluk yang bisa berbicara dengan adik-adik, bisa berinteraksi dengan adik-adik.
Wah, gimana itu? Pasti tentunya senang dong bisa berbicara dengan mainan yang selama ini adik-adik selalu mainkan. Oke, untuk latarnya, tempat yang diambil adalah dunia nyata dan negeri yang hilang. Wah, dari namanya saja negeri yang hilang nih. Berarti ini adalah sebuah negeri yang dimana mungkin terlupakan. Dalam negeri yang hilang ini bisa dibilang dia memiliki sebuah kota-kota atau daerah-daerahnya seperti Salataru, Tergantikan, Astaga Hilang, Tanah Terbuang. Untuk yang tak ditangisi, kota yang dirindukan, pulau yang disayangi. Dan kawah. Tentunya kawah ini tempat untuk karakter-karakter yang jahat di buku ini. Nah, adik-adik, kita ketahui dulu ya tokoh dan penokohan yang digunakan, yaitu tokoh utamanya adalah Jack, anak laki-laki yang ulet, emosional, dan sangat setia. Ia berani mempertaruhkan nyawanya di negeri yang hilang tadi loh, demi mainan kesayangannya, si Piggy. Lalu yang kedua ada Piggy Natal, mainan pengganti, yaitu penggantinya si Piggy, yang awalnya dibenci Jack. Ia bijaksana, berani, dan rela berkorban meski merasa selalu berada di bawah bayang-bayang si Piggy yang asli. Lalu yang ketiga ada si Piggy, mainan lama Jack yang hilang. Ia melambangkan kenyamanan masa kecil dan kenangan yang sulit dilepaskan. Yang keempat sudah masuk di penokohan tokoh dan penokohan antagonis, yaitu si penghilang atau the loser. Penguasa negeri yang hilang yang kejam dan melambangkan ketakutan akan dilupakan. Lalu ada orang tua Jack, cerminan dinamika keluarga yang mengaruhi Jack. Lalu ada Holly Mokulai, kakak tiri yang Jack, pemicu konflik utama. Nah, si Holly ini nanti yang akan menghilangkan si Piggy kesayangannya Jack loh. Lalu selanjutnya tokoh dan penokohannya itu masih banyak lagi adik-adik. Karena benda-benda pun ada namanya, bahkan mereka memiliki sifat. Misalnya, ada Maxi, kotak makan siang di wilayah Salataru. Ada kertas puisi, pemberi motivasi dan arahan bagi Jack saat Jack sendiri sudah hampir putus asa. Lalu, selain ada benda, ada juga sebuah sifat yang hilang di negeri yang hilang ini, yaitu pura-pura. Pura-pura ini adalah sebuah sifat kebohongan seorang remaja yang memudar karena memilih jujur menjadi diri sendiri. Lalu juga masih ada kompas, kancing-kancing, dan tentunya sangat menarik cerita ini karena penokohannya, tokoh dan penokohannya ini benar-benar tidak terduga. Bahkan mungkin kursi, meja, kasur, lemari yang adik-adik gunakan juga bisa hidup di dunia ini. Oke, jadi pemicu konflik. Kehilangan si Piggy dan hadirnya Piggy Natal. Jack ini sangat terikat dengan mainan boneka babi rajutnya yang bernama si Piggy. Si Piggy selalu ada untuk Jack, terutama saat Jack menghadapi masa-masa sulit, seperti saat Jack harus dipindahkan ke sekolah yang baru, ke rumah yang baru, ke tempat yang baru, si Piggy selalu ada untuk Jack. Masalah dimulai ketika ibu Jack menemukan seorang laki-laki. Nah, laki-laki itu memiliki anak, yaitu Holly Makul, yaitu kakak tirinya Jack. Nah, Holly ini sebenarnya sempat bersahabat dengan Jack. Namun begitu Holly mengetahui bahwa ibunya Jack akan menikah dengan ayahnya, Holly menjadi tidak suka dengan Jack. Saat itu kakak tiri Jack, Holly yang sedang stres dan marah, ia malah melempar si Piggy keluar dari jendela mobil di jalan tol tepat pada hari Natal. Pada saat itu,
Kita bisa bayangkan ya, kalau Natal tepatnya di benua Eropa, pastinya kan turun salju. Nah, itu jalannya pastinya padat dengan salju. Dan kalau misalnya benda kita jatuh di salju, tumpukan salju itu membutuhkan waktu yang lama untuk mencarinya. Dan dengan dalam sekejap mata, si Piggy hilang. Untuk menenangkan Jack yang sudah sedih karena Piggy-nya hilang, Holly membelikan mainan pengganti yang mirip, yang kemudian disebut si Piggy Natal. Ya, Jack membenci si Piggy Natal karena ia menganggap si Piggy Natal ini merupakan sebuah boneka saja yang tidak berarti apa-apa bagi Jack, meskipun dia sangat mirip ya. Karena si Piggy Natal ini sama-sama boneka babi rajut, namun dia tidak bisa disamakan dengan si Piggy, boneka kesayangan sebelumnya. Lalu pada malam harinya, setelah Jack bersedih-sedih, ia akhirnya mungkin tidur siang sampai malam hari. Keajaiban malam Natal terjadi. Si Piggy Natal, mainan-mainan, bahkan lemari di kamarnya mulai hidup. Saat itu Jack tentunya kebingungan. Kalau kakak sih pastinya juga akan terkejut dan takut ya, karena bangun-bangun pada malam hari tiba-tiba bantalnya kakak bisa bicara, itu kan agak kaget ya baru bangun. Mungkin kiranya tuh masih terbawa mimpi. Namun ini nyata bagi Jack. Si Piggy Natal menjelaskan bahwa ada cara untuk menyelamatkan si Piggy. Ternyata si Piggy ini dia tidak hilang di jalan. Dia diambil oleh si pemangsa yang ditarik ke negeri yang hilang. Negeri yang hilang atau Land of the Lost. Tempat di mana semua barang yang hilang pergi. Jangan-jangan barang-barang yang adik-adik kehilangan juga ada di negeri ini. Namun dunia itu sangat berbahaya bagi manusia karena dipimpin oleh sang pemangsa, The Loser. Monster mengerikan yang suka memakan barang-barang yang hilang. Setelah mengetahui itu, Jack rela menyusutkan dirinya demi menyelinap ke dunia tersebut bersama si Piggy Natal melalui gerbang di bawah tempat tidur. Untuk menemukan si Piggy yang berada di tempat pembuangan, si Piggy Natal tentunya menemani Jack. Karena si Piggy Natal, dia kan sendiri sebuah benda, jadi dia mungkin lebih mengerti tentang negeri yang hilang ini. Sedangkan Jack kan manusia hidup. Mereka mencari si Piggy di tempat pembuangan akhir bernama The Island of the Beloved. Artinya pulau yang dimana barang-barang, benda-benda itu disayangi. Jack dan si Piggy Natal harus melewati beberapa wilayah. Yaitu yang pertama adalah salah letak, Misley. Kota transit untuk barang-barang yang hanya terselip sementara. Misalnya mungkin adik-adik sedang menonton TV nih, lalu kan itu menggunakan remote TV. Jadi saat kita menggunakan remote TV itu, kita lupa taruh barangnya di mana. Bisa saja terselip di sofa, terselip di meja, ataupun mungkin adik-adik duduki remote TV itu. Nah, mungkin remote TV adik-adik sekarang ada di tempat ini, salah letak. Di sini mereka hampir tertangkap oleh anak buahnya sang pemangsa. Tetapi mereka berhasil kabur. Lalu yang kedua ada tempat sekali pakai, disposable. Tempat untuk barang-barang murah yang mudah dibuang. Waduh, seperti tisu, pensil, pena. Tempat ini kumuh dan menyedihkan. Apa mungkin karena harganya ya? Tapi mau sekecil apapun harga suatu barang, jika barang itu memiliki kesan, memiliki kenangan bersama kita, ia akan tetap bernilai tinggi. Dia tidak bisa disandingkan dengan barang-barang yang mahal dan mewah. Lalu, yang ketiga ada kota kenangan sesaat, Potter It Once. Tempat barang-barang yang sempat dicari pemiliknya, namun kemudian dilupakan. Nah, contohnya mungkin seperti yang dialami oleh kakak sendiri. Kakak kan kehilangan kacamatanya kakak. Mungkin bisa saja barang itu kan sempat kakak cari. Karena dia hilangnya di sekolah, kakak cari
cari di meja, di kursi, bahkan di lantai-lantai sekolah. Namun karena tidak menemukannya, kakak akhirnya memilih membeli kacamata baru. Mungkin bisa saja kacamata kakak sekarang berada di kota kenangan sesaat. Lalu yang keempat, kota hal-hal yang dirindukan. Kota yang paling megah. Di sini yang ditinggal bukan hanya barang-barang, melainkan hal-hal abstrak yang hilang dari manusia. Misalnya, seperti kebahagiaan, optimisme, yaitu semangat adik-adik, prinsip dan ambisi. Di kota ini, Jack bertemu dengan puisi yang pernah ditulisnya dan konsep-konsep emosi manusia. Sepanjang perjalanan menegangkan ini, Jack yang awalnya membenci si Piggy Natal, perlahan-lahan melihat keberanian, ketulusan, dan pengorbanan si Piggy Natal. Hubungan mereka pun berubah menjadi persahabatan yang kuat. Tentunya, proses pencarian si Piggy ini tidak berjalan dengan mulus, adik-adik. Mereka pasti dikejar oleh anak buahnya sang pemangsa, apalagi Jack kan manusia biasa. Perlarian mereka berakhir ketika The Loser, sang pemangsa, berhasil menangkap mereka. Mereka dibawa ke sarang sang pemangsa di tempat mengerikan, yaitu

akan berakhir dengan bahagia. Yang pasti Jack akan kembali bersama si Piggy-nya. Dan Jack tidak lagi membenci si Piggy Natal. Jack juga memaafkan Holly yang telah menghilangkan si Piggy. Karena Holly sendiri sudah berjanji untuk berubah menjadi lebih baik. Tentunya dari cerita singkat mengenai buku petualangan Jack dan Piggy Natal ini, kita bisa mengambil kesimpulannya dong. Kehilangan adalah bagian dari hidup. Dan mencintai sesuatu yang baru tidak berarti kita mengkhianati yang lama. Jadi, suatu benda, orang, ada masanya. Dan

0: Jadi intinya,
1: kehilangan, saat kita kehilangan sesuatu, kita boleh bersedih sebentar. Namun, kita tidak boleh bersedih selama-lamanya. Karena, dari kehilangan benda maupun seseorang itu, kita bisa mengambilnya sebagai pelajaran, dan mereka akan selalu hidup dalam diri kita. Oke, untuk latar belakangnya. J.K. Rowling ini sudah tidak asing untuk sebagai penulis fantasi dan buku fiksi. Ia adalah penulis yang ahli dalam membangun dunia fantasi detail. Dari cerita petualangan Jack dan Peggy Natal ini, kita bisa mengetahui ya bahwa dunia yang dibangun oleh J.K. Rowling ini sangat sangat teratur, karena J.K. Rowling bahkan memikirkan peraturan-peraturannya, bahkan bisa memikirkan negeri yang hilang ini ada beberapa beberapa daerah, kota, bahkan penjaganya juga sudah diatur oleh si J.K. Rowling. Lalu kita juga bisa ambil dari kondisi sosial budayanya. Nah, adik-adik, mengambil latar budaya Barat yang memandang Natal sebagai malam yang ajaib. Nah, itu yang digunakan oleh J.K. Rowling untuk memulai cerita Jack dan Piggy Natal. Novel ini juga menyisipkan sebuah kritik terhadap budaya yang suka membeli barang baru walaupun kita sudah punya barang itu. Misalnya, adik-adik tidak membeli barang karena adik-adik membutuhkan barang itu. Tapi karena adik-adik melihat teman-teman adik-adik punya barang itu dan adik-adik juga ingin, padahal adik-adik tidak terlalu butuh barang itu. Nah, tentunya budaya itu sudah menjadi hal yang wajar, padahal itu tidak boleh diwajarkan adik-adik. Ini adalah budaya di mana masyarakat cenderung mudah membuang barang lama dan membeli barang yang baru tanpa memedulikan betapa berharganya barang itu. Lalu mungkin nilai-nilai yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah nilai kemanusiaannya, kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan dan terlupakan. Nilai moral, yaitu tanggung jawab atas kesalahan, seperti Holly yang dia membuat Jack sedih. Holly harus bertanggung jawab, yaitu dengan menggantikan si Piggy Natal dengan si Piggy. Dan keberanian untuk jujur pada perasaan sendiri. Lalu, untuk nilai bagi diri sendiri, merupakan proses adaptasi adik-adik terhadap trauma kehilangan dan perubahan struktur keluarga. Nah, adik-adik, tentunya buku ini sangat menarik bagi kakak karena kakak sangat suka dengan cerita fiksi, apalagi yang berbau seperti fantasi begini. Mengapa demikian? Karena bagi kakak, fiksi itu penting loh adik-adik. Karena dia bisa membuat kakak jadi bisa memiliki imajinasi yang tinggi, yang dimana itu membuat kakak menjadi kreatif, berpikir kritis, dan bisa memikirkan segala hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang di luar sana. Tentunya adik-adik bisa menjadi seperti itu. Oleh sebab itu, buku ini sangat bagus. Dan buku ini diterbitkan oleh Gramedia. Adik-adik mungkin bisa temukan buku ini di Gramedia atau toko buku yang ada di Manokwari. Lalu, untuk satu kalimat yang berharga bagi kakak dalam buku ini, yaitu tentang arti menjadi yang terkasih. Nah, ini dikatakan

depan dari karakter optimisme. Wah, sebuah karakter optimisme yaitu tentang harapan dan keputusasaan. Jangan biarkan dia melihatmu menyerah. Berdiri tegak. Optimis adalah senjata yang paling tidak disukai oleh sang pemangsa atau the loser, karena optimis tidak bisa dicerna oleh perutnya. Nah, ini dikatakan oleh karakter optimisme saat Jack dan si Peggy Natal mulai merasa putus asa karena mereka sudah lelah. Bayangkan saja, sudah mencari si Piggy dari berbagai daerah, bahkan dikejar-kejar oleh anak buahnya sang pemangsa. Optimisme ini memberikan rasa semangat bagi Jack dan Piggy Natal untuk selalu semangat dan terus bergerak tanpa melihat ke belakang. Lalu yang terakhir, ini adalah puncak dari keikhlasan dalam buku ini, yang dikatakan oleh si Piggy. Hilang bukan berarti lenyap. Kadang-kadang kehilangan adalah cara agar kita bisa menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Ini dikatakan pada halaman 310 bagian 9 bab 56. Di akhir cerita, ketika Jack harus merelakan si Piggy untuk tinggal di pulau terkasih dan kembali ke dunianya Jack, yaitu bumi, dunianya kita, bersama si Piggy Natal. Ini adalah pesan moral terbesar yang disalurkan dari J.K. Rowling dalam buku ini mengenai keikhlasan dan penerimaan. Semoga dari ketiga kutipan ini, adik-adik bisa mengambilnya menjadi sebuah pesan pelajaran bagi adik-adik. Oke, sekarang, tentunya dalam sebuah karya pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Kakak akan bacakan yaitu kelebihannya. Secara umum buku ini mendapatkan sambutan yang sangat positif karena ceritanya yang hangat, emosional, dan imajinatif. Namun seperti karya sastra lainnya yaitu buku-buku lainnya, buku ini memiliki daya tarik sekaligus beberapa catatan. Yaitu yang pertama, dunia imajinasi yang luar biasa. J.K. Rowling kembali menunjukkan kelasnya dalam menciptakan dunia fantasi, Land of the Lost. Digambarkan dengan sangat detail, kreatif, dan memiliki hukum-hukumnya sendiri yang unik. Seperti tempat untuk barang yang salah ditaruh, barang yang dirindukan, hingga prinsip-prinsip hidup. Pesan moral dan emosional yang mendalam. Buku ini bukan sekedar cerita anak biasa, di dalamnya terdapat pembahasan tentang kehilangan, penyesalan, kesetiaan, dan arti cinta sejati. Cerita ini mampu menyentuh perasaan pembaca anak-anak maupun dewasa. Lalu yang ketiga adalah karakter yang kuat. Hubungan antara Jack dan mainan lamanya, si Piggy, serta dinamika hubungannya dengan si Piggy Natal berkembang dengan sangat baik sepanjang cerita. Karakter barang-barang mati di negeri yang hilang juga diberi kepribadian hidup. Yang keempat, ilustrasi yang indah. Kalau di covernya adik-adik bisa lihat ya, sampulnya ini sangat menarik. Karena di sini ada pohon Natal, lalu ada kado-kado, lalu ada si Piggy Natal dan Jack. Jacknya bahkan memiliki ukuran sama dengan si Piggy Natal karena saat itu Jack hendak memasuki negeri yang hilang. Wah, dari sampulnya memang menarik, namun alur ceritanya bahkan mampu membuat orang dewasa menitikkan air mata. Lalu yang terakhir, alur yang menegangkan. Kira-kira dari saat Jack dan Piggy Natal ini dikejar-kejar oleh anak buahnya sang pemangsa, bahkan sang pemangsanya sendiri, tentunya itu sebuah adegan yang membuat kita mengeluarkan keringat ya, karena itu menegangkan sekali. Bayangkan nih adik-adik, bayangkan misalnya sang pemangsa ini ternyata hewan peliharaan anjing, hewan peliharaan adik-adik, misalnya seekor anjing mengejar adik-adik, takut tidak? Takutlah. Nah, bayangkan saja sang pemangsa itu bagaikan anjing yang galak.

Jack dan si Piggy Natal di negeri yang hilang. Perjalanannya penuh dengan rintangan, pelarian, dan kejutan, sehingga pembaca terus penasaran untuk membalik halaman. Baik adik-adik, selanjutnya akan diakhiri dengan kekurangannya, namun kita jeda sebentar dengan mendengarkan musik.

Hai hai hai, kembali lagi dengan kakak Valentina Sirken. Nah, seperti yang tadi adik-adik sudah dengarkan, yaitu mulai dari penulis buku J.K. Rowling, judul bukunya Jack, Petualangan Jack dan Piggy Natal, lalu kakak juga sudah menceritakan tentang isi bukunya sekilas, bahkan tadi juga kakak sudah jelaskan tentang kelebihan dari buku Petualangan Jack dan si Piggy Natal. Nah, meskipun buku ini sangat indah, seru, bukan berarti tidak ada catatannya. Ada beberapa kekurangan dalam buku ini, buku Petualangan Jack dan Piggy Natal. Yaitu yang pertama, atmosfernya. Kadang terasa terlalu kelam untuk ukuran buku anak-anak. Misalnya nih, keberadaan karakter sang pemangsa. Yang tentunya bisa membuat adik-adik mungkin takut ya. Serta konsep bahwa barang yang hilang bisa hancur dan lenyap selamanya. Bisa jadi ini agak menakutkan. Lalu yang kedua, alurnya sempat terasa lambat di bagian tengah. Yaitu perjalanan Jack dan si Piggy Natal yang berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lain di negeri yang hilang terasa agak berulang-ulang. Karena menurut kakak, misalnya Jack dan Piggy Natal sudah dari daerah Salataru, mereka dikejar oleh anak buahnya sang pemangsa, lalu akhirnya mereka melarikan diri, mereka ketergantikan, astaga hilang, tanah terbuang, sama saja alurnya. Intinya mereka mencari Piggy, lalu mereka dikejar oleh anak buahnya sang pemangsa hingga akhirnya mereka ditangkap oleh sang pemangsanya sendiri. Lalu yang terakhir, mungkin ada beberapa gaya bahasa yang cukup sulit untuk dipahami oleh adik-adik. Misalnya kan yang adik-adik dengar dan ketahui dari tadi, kakak hanya bilang benda-benda nih. Namun dalam buku ini juga, yang hilang bukan saja benda, tetapi juga kepribadian kita. Wah, agak rumit ya. Yaitu seperti semangatnya adik-adik, prinsipnya adik-adik, dan dijadikan karakter. Ini mungkin membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan membutuhkan orang tuanya adik-adik untuk menjelaskannya kembali kepada adik-adik. Sebagai kesimpulan dari buku Petualangan si Piggy Natal, Petualangan Jack dan Piggy Natal, bukan sekadar dongeng pengantar tidur biasa. Lewat imajinasi, J.K. Rowling berhasil membungkus isu emosional yang berat, misalnya kehilangan dan penyesalan, menjadi petualangan yang sangat hangat dan menyentuh hati. Buku ini juga mengajarkan kita, baik untuk adik-adik maupun orang dewasa, sebuah seni tentang keikhlasan, bahwa terkadang kehilangan sesuatu yang lama adalah cara terbaik agar kita bisa membuka hati dan menemukan sesuatu yang baru. Buku yang sangat saya merekomendasikan untuk dibaca ini bisa dibaca bersama keluarga, tentunya di hari Natal. Jadi adik-adik, kalau misalnya nanti ke toko buku atau melihat di perpustakaan, adik-adik wajib baca Petualangan Jack dan Piggy Natal. Untuk buku sebagus ini, rating dari kakak sih 5/5 ya. Atau kakak kasih 5 bintang. Karena dari keseluruhannya nih, dari sampulnya saja sudah menarik. Yaitu dia memiliki warna yang cerah, karakter yang lucu, bahkan dalam judul bukunya saja sudah diberikan emas-emas gitu ya. Kayak langsung menarik mata kita untuk melihatnya karena dia bersinar. Ilustrasinya juga menarik, sangat masuk di imajinasi kita. Dia tidak lari loh. Misalnya kita membayangkan negeri yang hilang. Negeri yang hilang, terutama negeri yang tadi sangat disayangi itu, kan dia kota yang mewah, yang megah.
Nah, pada ilustrasinya itu digambarkan dengan serupa demikian. Digambarkan bahwa rumah-rumah para benda yang hilang di situ bertingkat, bahkan dicat dengan emas. Wah, untuk ilustrasinya sih bagus ya. Lalu alur ceritanya, pengembangan karakter, pesan, nilai-nilai, bahkan kutipan-kutipannya cukup berkesan, membekas di hati kakak. Nah, itu dia ulasan dari buku petualangan si Piggy Natal. Nah, adik-adik, kalau kalian sendiri, apa barang yang paling kalian rindukan sampai sekarang? Kalau kakak sih merindukan, yang waktu kakak masih kecil ya, kakak sekarang merindukan, mungkin kalau di buku ini, yang dirindukan Jack itu adalah boneka babi rajutnya. Kalau kakak merindukan boneka beruang kakak. Nah, kenapa kakak sangat merindukan boneka ini? Karena boneka ini sudah menemani kakak untuk berliburan. Misalnya kakak sudah pulang kampung 2 kali dengan boneka ini. Dan tentunya boneka ini memang masih ada. Dan dia memiliki nilai yang kakak tidak bisa begitu saja memberikan kepada orang lain. Kakak sendiri sih tidak masalah ya kalau misalnya adik-adik mau pinjam boneka kakak atau minta boneka kakak, tapi jangan boneka yang itu. Karena boneka itu diberikan oleh mamanya kakak. Jadi bisa dibilang ini seperti sebuah warisan dalam wujud boneka.

Sekian dari pembicaraan kakak mengenai buku Petualangan Jack dan Piggy Natal karya J.K. Rowling. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya untuk mengulas buku-buku seru lainnya lagi. Sampai jumpa nanti!

Halo adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama kakak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Ayah Indonesia. Saya Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN. Sebentar lagi tahun ajaran baru dimulai. Anak-anak kita akan kembali ke sekolah dengan semangat, dengan harapan, dan cerita-cerita baru yang siap mereka tulis. Saya punya satu ajakan sederhana untuk seluruh ayah di Indonesia. Yuk, luangkan waktu untuk mengantar putra-putri kita ke sekolah di hari pertama masuk sekolah. Mungkin perjalanan dari rumah ke sekolah hanya sebentar, tapi bagi anak, momen itu bisa menjadi kenangan yang diingat seumur hidupnya. Obrolan singkat di perjalanan, pelukan sebelum masuk gerbang sekolah, atau sekedar ucapan, "Semangat ya nak." Hal-hal kecil seperti inilah yang membuat anak merasa dicintai, didukung, dan lebih percaya diri. Karena seorang ayah bukan hanya hadir untuk mencari nafkah. Seorang ayah juga hadir untuk menemani tumbuh kembang anak sejak langkah-langkah kecilnya hari ini hingga cita-cita besarnya nanti. Mari kita mulai tahun ajaran baru dengan memberikan hadiah terbaik untuk anak-anak kita, yaitu waktu, perhatian, dan kehadiran seorang ayah. Jadi, di hari pertama sekolah nanti, ayo kita antarkan anak kita ke sekolah. Jadikan perjalanan singkat itu sebagai awal dari kenangan yang akan mereka bawa seumur hidup. Karena bagi anak, kehadiran ayah selalu berarti. Selamat memasuki tahun ajaran baru. Semoga anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan penuh semangat meraih masa depan. Ada yang bertanya, "Pak Wiyaji, gimana kalau tidak punya ayah?" Insya Allah, ada sosok ayah bisa menjadi ibunya sebagai pengganti ataupun keluarganya sebagai pengganti sosok ayah. Semangatnya satu, bagaimana sosok ayah hadir mendampingi anak-anaknya demi masa depan dan cita-cita anak Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah.

simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.

Gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah.

simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

sepak bola dunia. From Favela Chess to Stadium Roars, we break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RR.

Meksiko. Turnamen Akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol.

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar pos

sisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

0: Hele land oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Baik, sudah pendengar di manapun Anda berada di kesempatan petang sore hari ini, secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan sejenak lagu-lagu Islamic ruang dengar Anda, bukan 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

ايوه.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, lepas dari azan maghrib, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Masih ditemani rangkaian lagu-lagu bernuansa islami dari Merdeka 68 Manokwari, segenap guru kerabat kerja lintas Manokwari Malam. Penyiar saya Yuki Kubiari ditemani operator Bung Alan. Kami akan terus hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda.

Baik pendengar dan secara khusus kaum muslimin wal muslimat, kami cukupkan rangkaian teman-teman melihat lagu-lagu bernuansa islami di ruang dengar ada pergar. Kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Yukbet Kubiar. Kami awali informasi pertama untuk Anda dalam Warta Berita Daerah malam ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPW BI Provinsi Papua Barat kembali menggelar Festival Rupiah dan Sistem Pembayaran Digital di Bumi Kasuari atau Fjords Kasuari 2026, laporan Lan Letimi.
2: Kegiatan yang mengusung tema Rupiah Menginspirasi Generasi Berprestasi Digitalisasi Mengakselerasi ini berlangsung pada 10-12 Juli 2026 di Atrium Manokwari City Mall. Festival dibuka oleh Gubernur Papua Barat bersama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, CBP rupiah, serta literasi sistem pembayaran digital. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Johan Agusta Hermawan mengatakan, Fjords Kasuari merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai rupiah dan sistem pembayaran digital melalui pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat juga mengatakan Fjords Kasuari merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperluas literasi masyarakat mengenai rupiah dan sistem pembayaran digital melalui pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
3: Tidak hanya mengajak masyarakat mengenal rupiah tunai lebih dekat dengan tema kampanye CBP Rupiah, tetapi juga memahami perkembangan sistem pembayaran digital yang kami juga memberi tagline yaitu cepat, aman, dan andal atau cepat. Saat ini Bank Indonesia terus mendorong transformasi sistem pembayaran melalui berbagai upah, elektronifikasi transaksi, serta penguatan perlindungan. Terus inovasi tersebut dihadirkan agar masyarakat Papua Barat memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati manfaat bertransaksi secara digital dan digital.
2: Ia menambahkan kegiatan tersebut sejalan dengan Strategis Nasional Edukasi CBP Rupiah tahun 2026 melalui pendekatan amplifikasi, transformasi, dan kolaborasi. Atlas diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi sekaligus membangun keterlibatan masyarakat

0: bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyambut baik dan akan terus mendukung penuh setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di daerah ini. Sinergi yang telah terjalin baik selama ini akan atau kami harapkan dapat terus kita tingkatkan.
0: Selama 3 hari pelaksanaan FIRS Kasuari 2026 menghadirkan beragam kegiatan edukatif seperti Championship Duta Muda dan Duta Guru CPP Rupiah, Lomba Mewarnai, Lomba Dongeng, Talk Show, Inspiratif, Pameran Edukasi, Rupiah, dan Sistem Pembayaran Digital, Layanan Penukaran Uang Rupiah, Aktivasi Kris, Edukasi Perlindungan Konsumen PK, hingga berbagai permainan edukatif. Salah satu agenda utama adalah talkshow bertajuk Ketika Papua Menjadi Wajah Rupiah Indonesia yang menghadirkan pegawai Bank Indonesia yang menjadi ilustrasi penari Tifa pada uang pecahan 1000 bersama Duta Muda CPP Rupiah Nasional asal Papua Barat. Selain itu, talkshow prestasi hari ini, Kesejahteraan Esok Hari, menghadirkan tokoh muda Papua untuk berbagi inspirasi mengenai pengembangan diri, literasi keuangan, dan pemanfaatan sistem pembayaran digital secara bijak. Melalui FIRS Kasuari 2026, Bank Indonesia juga berharap masyarakat semakin memahami fungsi rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, meningkatkan pembangunan, sistem pembayaran digitalisasi serta aman dan bertanggung jawab, memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif di Papua Barat.
2: Kodim 1801 Manokwari dalam mendukung program Asta Cita Presiden dan mendorong kegiatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Untuk di Manokwari, koperasi desa dan kelurahan yang dibangun sebanyak 75 unit bangunan dari 75 bangunan dibangun pada 75 titik kampung dan kelurahan sudah berhasil rampung pembangunan gedung koperasi sebanyak 23 bangunan. Sedangkan sisanya tengah dibangun dan diupayakan dapat rampung dan terselesaikan pada Agustus 2026 mendatang. Komandan Kodim dan Dim 1801 Manokwari, Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SM mengakui tanah Papua termasuk Papua Barat memang kondisi geografisnya sulit dibanding daerah lain di Indonesia. Tetapi dengan optimisme yang kuat, Dandim meyakini dengan terus berupaya memaksimalkan menyelesaikan program ini, sehingga berdampak bagi masyarakat di daerah, tetapi juga percepatan pembangunan di tanah Papua dapat terwujud, dan lebih banyak masyarakat dapat merasakan dan menikmati akses kemudahan yang diprogramkan oleh pemerintah. Untuk tahap awal, pembangunan koperasi Desa Merah Putih masih terfokus di 75 titik disesuaikan dengan kriteria, antara lain jumlah penduduk, keterbatasan tenaga kerja, dan keterbatasan bahan material, yang mana sebagian material didatangkan dari daerah lain, yakni material-material yang tidak tersedia seperti kaca, besi, yang didatangkan dari Pulau Jawa. Sementara bahan lain seperti batu, semen, dan pasir, serta kayu adalah material yang terdapat dari lokal daerah, termasuk tenaga tukang untuk penyusunan batu. Dan salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan adalah minimnya tenaga ahli, khususnya pembesian untuk pemasangan atap baja di wilayah Papua, sehingga didatangkan dari daerah Jawa.
3: Program ini akan terus dilanjutkan oleh Komandan Kodim. Karena salah satu wujud supaya kedekatan kita menunggu dengan Mama orang Papua juga yang berjualan, kemudian kita juga melaksanakan program yang diturunkan dari Komando Atas. Jadi program teritorial itu tidak akan pernah berhenti.
2: Dikatakan sisa pembangunan yang belum rampung saat ini sedang dikerjakan oleh TNI dan masyarakat siang dan malam untuk percepatan proses pembangunan dengan harapan sisa dari bangunan yang masih belum rampung dapat rampung sesuai target waktu yang ditentukan pada bulan Agustus 2026.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA Negeri 1 Manokwari utamakan sekolah ramah anak. Laporan reporter Pati Elwarin Koibor.
5: Pendengar, SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan no bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SMA

0: Dari satu Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar mengatakan, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik. Selain itu, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ia menegaskan, pesan utamanya adalah no bullying, anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan karakter. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah sehingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.
1: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1. No bully. Jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda. Tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara. Sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Seperti itu yang harus kita bangun.
0: Sementara itu Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Emmanuel Bastian Doansiba, mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mengatakan, OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
2: Jadi untuk antusiasme mereka sih, ya kalau kebanding dengan teman-teman ini MPLS lama dulu-dulunya, ya sebenarnya kalau dilihat adik-adik kita lumayan kaku. Tapi kalau dilihat dari semangat mereka ingin tahu, semangat mereka belajar, dan semangat mereka ingin masuk ke SMA Negeri 1 itu sangat amat tinggi.
0: Selama MPLS, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah, diantaranya Badan Narkotika Nasional, BNN. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi MBG di Papua Barat mulai mengintegrasi pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari menu yang disajikan kepada para siswa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung petani dan pelaku usaha lokal sekaligus memanfaatkan potensi pangan khas daerah. Kepala Bagian Gizi Nasional Wilayah Papua Barat Erika Fionita Warenusa kepada RRI mengatakan setiap dapur pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG telah menjadwalkan penyajian menu berbahan pangan lokal. Namun penerapan masih disesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait minat siswa terhadap menu yang disediakan. Menurutnya, pada awal menu pangan lokal direncanakan hadir satu kali setiap pekan, akan tetapi rendahnya tingkat penerimaan dari sebagian siswa membuat jadwal tersebut di beberapa lokasi harus dikurangi menjadi satu kali dalam sebulan. Selain faktor selera siswa, ketersediaan bahan pangan lokal di pasar menjadi tantangan ketika beberapa dapur secara bersamaan membutuhkan komoditas yang sama. Pasokan di pasar kerap tidak mampu memenuhi permintaan.
4: Kalau pangan lokal sendiri, teman-teman selalu memberikan satu minggu sekali pelayanan untuk ada produksi pangan lokal, makanan lokal ya dari SPPG. Cuman minat penerima manfaat anak sekolah ini minatnya kurang sekali. Jadi memang kadang-kadang pangan lokal ini yang awalnya kita berikan seminggu sekali jadi berkurang sebulan sekali, ada yang sebulan dua kali. Tapi untuk ketersediaannya sendiri ada, kita lihat di pasaran itu banyak, tapi ketika teman-teman misalnya satu, dua dapur atau tiga dapur dengan menu makanan yang sama, maka akan mengalami kesulitan di pasar. Karena ketersediaannya walaupun kita lihat banyak, tapi kalau sudah tiga dapur saja punya menu sayur, misalnya sayur yang sama, maka pasar itu tidak akan kuat. Daun singkong, daun kasbi itu teman-teman sering pakai menu itu karena anak-anak cenderung lebih suka itu. Kalau kangkung jarang karena nanti dia menghitam ketika ditumis. Kemudian kalau ubi-ubian, anak-anak lebih suka ke keladi tumbuk daripada keladi yang direbus biasa.
3: Saat ini bahan pangan lokal yang paling banyak dimanfaatkan dalam menu MBG adalah daun singkong atau daun kasbi. Kedua jenis sayuran tersebut dinilai lebih dibandingkan menu berbahan kangkung maupun olahan ubi-ubian. Pihak Gizi Nasional Papua Barat menegaskan akan terus mengembangkan pemanfaatan pangan lokal dalam program MBG secara bertahap. Pelaksanaan program tetap memperhatikan kualitas menu, ketersediaan bahan baku, serta tingkat penerimaan siswa agar tujuan peningkatan gizi sekaligus pemberdayaan petani dan pelaku usaha lokal dapat berjalan optimal. BMKG mengeluarkan statement suhu panas di Manokwari bukan gelombang panas. Warga dihimbau waspada El Nino. Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika BMKG menghimbau masyarakat Papua Barat agar tidak menyamakan kondisi suhu panas yang terjadi belakangan ini dengan gelombang panas atau heat wave yang melanda sejumlah negara seperti di Eropa. Meski suhu udara terasa lebih terik, kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik iklim tropis Indonesia dan dampak fenomena El Nino. BMKG menjelaskan, gelombang panas umumnya terjadi akibat masa udara panas yang terperangkap selama beberapa hari oleh sistem tekanan tinggi yang sangat luas. Sementara itu, Indonesia yang berada di wilayah tropis dan dikelilingi lautan memiliki karakteristik cuaca yang lebih dinamis, sehingga peningkatan suhu lebih banyak dipengaruhi oleh berkurangnya tiupan awan dan tutupan awan rendahnya curah hujan. Wendell, perakirawan BMKG Manokwari Papua Barat, mengatakan di Papua Barat, khususnya Manokwari, wilayah ini diperkirakan mulai memasuki musim kemarau hingga akhir 2026. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, suhu tertinggi tercatat selama Juni 2026 mencapai 35,7 derajat Celcius. Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan fenomena El Nino berkategori sedang yang diperkirakan mengarah ke fase kuat sehingga berdampak pada penurunan curah hujan akibat kurangnya tutupan awan. Kata Wendell, masyarakat akan merasakan suhu yang lebih panas, namun kondisi tersebut tidak serta-merta merupakan gelombang panas. El Nino lebih berpengaruh terhadap berkurangnya curah hujan, meskipun tetap meningkatkan suhu udara.
5: Saat ini adalah peningkatan suhu udara harian akibat berkurangnya tutupan awan, kemudian rendahnya curah hujan, sehingga menyebabkan penyinaran matahari itu lebih intens kita rasakan. Dan mulai menguatnya, saat ini juga mulai menguat, masuki masa-masa menuju musim kemarau. Di mana pertengahan tahun secara khusus di wilayah Manokwari kita akan mengalami musim kemarau sampai dengan akhir tahun. Di mana pertengahan tahun secara khusus di wilayah Manokwari kita akan mengalami musim kemarau sampai dengan akhir tahun 2026. Jadi masyarakat tetap dapat merasakan cuaca yang sangat panas, tetapi tidak serta-merta dapat disebut sebagai gelombang panas seperti yang diberitakan di beberapa berita.
3: Ia juga mengingatkan kondisi El Nino tidak hanya berdampak pada sektor cuaca, tetapi juga kesehatan masyarakat. Risiko dehidrasi, mudah lelah, hingga menurunnya konsentrasi lebih rentan dialami oleh kelompok lansia dan anak-anak. Selain itu, musim kering juga dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih, kelembaban tanah, serta produktivitas sektor pertanian dan perkebunan. Maka kepada masyarakat dihimbau agar dapat mencukupi kebutuhan cairan tubuh, mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan pada siang hingga sore hari, serta menggunakan pelindung seperti topi, payung, dan tabir surya saat beraktivitas di luar rumah. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara bijak, tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta terus memantau perkiraan cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG karena hujan, petir, dan angin kencang masih berpotensi terjadi meski memasuki musim kemarau. Informasi dari BMKG sekaligus menutup rangkaian warta berita daerah malam ini.
6: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Mendengar lepas dari penyampaian warta berita daerah malam ini, secara khusus umat Kristiani kami akan hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani mengisi dalam nuansa mimbar agama Kristiani, tapi juga di saat Anda yang saat ini mungkin melaksanakan ibadah di minggu malam dan menjadi ungkapan syukur kita untuk segala kemurahan dan juga segala berkat-berkat yang Tuhan hadirkan untuk kita, bahkan kita juga mensyukuri semua anugerah yang Tuhan berikan hingga saat ini kita masih tetap melakukan aktivitas di manapun kita ada.

kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

Pendengar dimanapun Anda dan secara khusus umat Kristiani yang berbahagia, rangkaian teman-teman pujian rohani Kristiani yang sudah kami hadirkan untuk Anda mengantarkan kita di pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari malam ini. Dan secara khusus juga kami hadirkan sebuah persembahan mini drama radio dari RRI Banten dengan judul Kode Masa Depan.

0: mungkin bisa mengubah hidup kita.
1: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
2: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
0: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
3: Drama Radio, Kode Masa Depan City, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Ilma Afiah sebagai Siti, Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan, beberapa pria ingin melamarnya. Namun, tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti. Bahkan, melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
5: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
0: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
1: Ya karena ini kesempatan bagus.
5: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
0: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
0: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
1: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
0: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
0: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
5: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
0: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
1: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
0: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
1: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
0: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
3: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya. Padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
5: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
0: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
3: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
9: Bagus, Siti. Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
0: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
3: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
1: Oh,
10: Jadi kan

0: Kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
1: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
0: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
2: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
3: Halo, iya Pak.
4: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
3: Benarkah Pak?
4: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
5: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
3: Anak kita berhasil Pak.
1: Pak, Bu, mulai bulan depan, Siti sudah resmi bekerja.
3: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini, Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
5: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
1: Siti nggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
5: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
3: Kami bangga sama kamu, Nak.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara

0: dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Okay, 94.3 MHz ya, tetap menemani Anda dengan informasi hiburan, beberapa layanan masyarakat yang hadir juga terus memberikan edukasi untuk Anda, dan dari tidak tahu kita menjadi tahu ya. Dan pendengar dimanapun Anda sedang bersama kami, di pukul 21 nanti kita akan menyatu dengan Pro3M Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Tetap bersama kami di program Satu dengan Informasi Hiburan di ruang dengar Anda, karena banyak sekali informasi-informasi aktual yang juga nanti akan

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

1962, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

sepak bola dunia. From Papilla, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: hele land oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Dengar kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air.

0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat. Padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu sokoguru.
0: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi sokoguru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha

0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
1: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
1: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1.
4: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
4: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
5: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali. Kita harus kita kawal bagaimana anak-anak keluar rumah.

0: ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
1: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
3: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
4: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
3: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
5: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
3: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
6: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
7: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
6: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristin Ormasari menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
8: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasi kan dari pusat. Jadi kita tergantung itu.
6: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
9: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
10: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Karena ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
9: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
11: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja, pengen lihat. Kalau menurut saya sih, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu nanti nggak aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
9: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi. Paling itu sih, konsistensi, gak ada lagi, pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan Asian Games. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, dari Merdeka 68 Manokwari untuk semua ada dalam segala aktivitas, segala kesibukan Anda, tapi juga yang mempersiapkan aktivitas Anda di esok nanti akan bertemu dengan minggu kerja yang baru, yang tentunya akan disibukkan dengan segala aktivitas-aktivitas Anda. Semoga malam ini semua Anda persiapkan dengan baik sebelum menghadapi hari esok, ya, dengan segala aktivitas Anda. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu nostalgia, kami pilihkan untuk Anda, dari ada nostalgia Indonesia, kemudian kami kolaborasikan juga dengan nostalgia mancanegara yang tentunya akan terus memberikan hiburan tersendiri bagi Anda. Dari Merdeka 68 Manokwari di Nuansa, kebersamaan Rindu Malam Ini.

mata. Dari Pro 1 malam ini kami yang bertugas, saya Yuki Kubiara dan juga Bung Alan, kami ucapkan selamat bergabung dengan kami dan juga tetap setia untuk mendengarkan program siaran kami di Nuansa Kebersamaan pada program Ruang Rindu malam ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjalan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Nikmati lagu-lagu pilihan dari program Satu di Nuansa Malam Anda, malam yang dingin. Jadi kami hangatkan nuansa kebersamaan dengan Anda di Pro Satu ya. Di luar sana hujan sudah turun, Anda yang sementara masih di luar rumah masih melaksanakan aktivitas malam, Anda juga tetap perhatikan kondisi cuaca terkini di Manokwari. Namun Anda yang di rumah yang sudah menikmati suasana istirahat Anda karena besok harus dihadapkan dengan aktivitas yang cukup padat ya, masuk minggu kerja yang baru dengan aktivitas-aktivitas Anda. Semoga malam ini Anda juga bisa menikmati istirahat Anda dengan baik sehingga di pagi nanti Anda sudah siap untuk melaksanakan aktivitas. Kita berharap besok cuaca juga cerah untuk menjemput hari yang baru dan minggu kerja yang baru ya. Yang pastinya dari mereka 68, saya masih temani nuansa malam Anda dengan teman-teman pilihan. Saya kolaborasikan lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegara yang terus menjadi teman di ruang dengar Anda.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
1: Oke, Anda masih tetap menikmati lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 Manokwari di nuansa malam Anda ya. Di manapun menikmati nuansa istirahat dengan keluarga orang-orang terkasih, dan masih tetap stay tune di Pro 1 malam ini ya, nuansa penghujung malam ya. Mungkin melaksanakan tugas-tugas malam sambil dengar kami di Pro 1. Semoga lagu-lagu pilihan ini juga mungkin menjadi sebagian dari lagu-lagu kenangan Anda yang kami hadirkan dari Merdeka 68 Manokwari di ruang dengar Anda ya, dalam setiap program siaran kami untuk Anda dari Pro 1 ya, hingga tuntasnya nanti kebersamaan kami dengan Anda di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Tidak hanya pendengar di Manokwari, Anda juga yang ada di luar Manokwari yang mendengarkan program siaran lewat streaming dari digital kami juga, salam jabat erat dari Pro 1 untuk Anda. Tetap lakukan segala sesuatu dengan baik bagi yang melakukan aktivitas Anda, yang kerja malam, tapi juga nikmati kebersamaan dan juga istirahat Anda dengan keluarga di rumah ya, dengan kenyamanan tersendiri di ruang Anda.

Trivia Tuldun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, pendengar, lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 Manokwari yang prosader di ruang gara ada memberikan hiburan tersendiri. Dan terima kasih untuk tetap bersama kami, tetap dengar kami di Pro 1 nuansa penghujung malam Anda di tengah berbagai aktivitas, bahkan juga di tengah nuansa istirahat Anda yang sedia memilih untuk beristirahat malam ini karena aktivitas yang akan menanti di esok hari. Semoga malam ini mengakhiri cerita Anda dengan luar biasa, dengan aktivitas yang sudah boleh dilakukan di hari ini. Kami masih punya 1 jam menemani Anda. Dan jadi penghujung malam ini kami ingatkan juga sebelum terlelap dalam tidur malam Anda, periksa kembali pintu jendela rumah. Jangan sampai ada yang lupa Anda kunci, kemudian peralatan masak di dapur, kompor, dan lain sebagainya. Pastikan semua sudah aman, sudah beres, baru Anda tidur ya. Dan juga kurangi pemakaian listrik, arus listrik rumah Anda yang mungkin sudah tidak Anda butuhkan. Dan ini semua menghindari kita dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Ada juga yang tinggal di sekitar bantaran-bantaran kali, juga antisipasi cuaca ya. Ya, sampai hujan turun di tengah malam ke pagi, Anda juga waspada dengan volume air di sekitar tempat tinggal Anda dan lain sebagainya. Dan kita menginginkan bahwa kenyamanan istirahat kita malam ini sampai dengan esok nanti dapat kita nikmati dengan baik. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang masih memilih Pro 1 RRI Manokwari sebagai radio dengan Anda. Lagu-lagu pilihan, lagu-lagu Indonesia, kenangan nostalgia masih kami pilihkan menemani Anda.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuang.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda, Martins mengantarkan kita dengan rangkaian lagu-lagu kenangan nostalgia Indonesia di ruang dengar Anda, dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dari Manokwari, kebersamaan di iya, kebersamaan di setiap informasi yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Kita sudah bersama dan tentunya nanti akan menutup kebersamaan dalam setiap program acara kami. Jangan lupa untuk mensyukuri semua kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan, yang boleh kita nikmati di hari ini dalam setiap 2 malam kita, dan kita percaya bahwa besok ketika kita bangun dalam keadaan yang baik, yang sehat, Tuhan akan mengantarkan kita untuk memasuki minggu kerja yang baru dengan sukacita dan berkat-berkat yang kita nikmati yang baru.

kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

Saudara Senusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami dengan terdengarnya irama lagu ini, berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk sua kembali di esok hari di pemancar yang sama, FM 94.3 MHz. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari. Thank you.

Selamat pagi saudara Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, mengudara pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz, mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Iya, baik. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Salam hangat dan salam jumpa di edisi Senin 13 Juli 2026. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar di pagi hari ini. Ya, untuk Anda yang sudah terbangun dari tidur Anda dan memulai aktivitas pagi hari Anda, selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas-aktivitas di pagi ini. Ya, pendengar, pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar, kan, selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Kristen ke ruang dengar Anda, secara khusus untuk Anda umat Kristen yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan bernapas sampai saat ini. Sehingga saat ini hamba-Mu mau menabur benih firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba tabur saat ini mereka mendengar dengan jelas dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Beri hikmat, keberanian, kesehatan, kemampuan kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tema renungan, menyenangkan hati Roh Kudus. Apa yang Petrus katakan sehingga Roh Kudus berkenan turun ke atas Cornelius dan orang banyak di rumahnya? Inilah yang Petrus katakan. Petrus saksikan pribadi Yesus dengan benar, yaitu 1. Kisah Para Rasul 10 ayat 36 bagian terakhir. Yesus Kristus dialah Tuhan dari semua orang. 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian tengah. Yahweh mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. 3. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian terakhir. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Yahweh menyertai dia. Kemudian Petrus katakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Akan tetapi Tuhan telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk Yahweh, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Yang keempat, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah kesaksian perkataan Rasul Petrus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sehingga singkat kata, orang-orang banyak itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Bapa Yahweh. Padahal mereka itu orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Jadi pertanyaan untuk kita, 1. Apakah hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Sehingga bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, apakah hubungan Roh Kudus dengan Bapa Yahweh? Bapa Yahweh adalah Yesus, sehingga bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Bapa. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan,
Waktu Petrus menyaksikan pribadi Yesus dengan benar, maka Roh Kudus berkenan turun ke atas mereka semua. Sehingga Roh itu yang berkata-kata di dalam mereka. Sehingga Roh itu yang memuliakan Bapa Yahweh di dalam mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Roh Yesus atau orang yang diurapi Roh Bapa Yahweh, mereka berdoa dengan bahasa roh dan menyembah dengan bahasa roh. Yohanes 4 ayat 20. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, menyembah Bapa dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan mereka, tetapi itu Roh Bapa yang berkata-kata di dalam mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang berbahasa roh seperti ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa yang Roh Bapa katakan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian terakhir. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2a berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Yahweh, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau engkau mengerti hal-hal rahasia dari Tuhan itu, berbahagialah engkau. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi singkat kata, bergaul karib dengan Roh Kudus, maka Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal rahasia dari Bapa Yahweh. Yohanes 16 ayat 13 bagian terakhir. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus dengar dari Bapa Yahweh dan memberitahukan kepadamu. Jadi sebagai contoh yang paling jelas, Tete Pit Asaribab almarhum. Tete Pit almarhum Pit Asaribab berkata begini, satu, presiden ketujuh akan jalan di Pantai Purhasi. Dua, presiden ketujuh bagi kartu pintar kartu kesehatan. Tiga, kapal besi muat peti besi. Lapangan borasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Siapa yang mengatakan itu kepada Tete Asaribab? Jadi hal ini belum terjadi, Tete Pit Asaribab ini sudah ucapkannya, karena dia mendengar Tuhan mengatakan itu kepadanya. Sehingga setelah dia katakan hal-hal yang tadi saya bacakan, setelah dia mati, hal-hal itu terjadi. Jadi itu tanda bahwa Papua akan masuk tahun emas. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang Tete Asaribab katakan ini merupakan tanda bahwa Papua masuk tahun emas. Begitu pula Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah katakan bahwa tahun 2025 adalah tahun emas bagi Indonesia. Begitu pula GKI, tahun 2025 tahun emas Injil di tanah Papua. Pendengar yang diberkati Tuhan, berarti

Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Tete Asarembab ini berbicara dengan bahasa sederhana. Dia katakan begini, kapal besi muat peti besi. Yang dimaksud dengan peti besi di sini ialah kontainer-kontainer yang sekarang ada di pelabuhan Manokwari. Pada waktu itu belum ada, tetapi Tete ucapkan ini setelah dia mati. Benar, kontainer-kontainer peti besi itu ada di pelabuhan. Nubuat digenapi. 4. Tete Asarimba berkata bahwa lapangan borasi dan lapangan terbang rendah akan direhab. Benar-benar lapangan borasi sudah direhab, tinggal kita tunggu penyelesaiannya. Artinya nubuat digenapi. Benar-benar lapangan terbang Rendani sudah direhab dan sudah digunakan, nubuat digenapi. Siapa yang mengerjakannya? Bangsa Indonesia yang mengerjakannya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun emas. Marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi Papua. Tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, tahun 2025 ini sebagai tahun emas, sebagai tahun berkat bagi satu GKI di tanah Papua. 2. Sebagai berkat bagi pemerintah Indonesia. 3. Sebagai berkat bagi tanah Papua. Kita berdoa kiranya Bapa Yahweh Elohim Israel, Tuhan yang benar, dapat memberkati tanah Papua, memberkati gereja kita GKI di tanah Papua, memberkati pemerintahan kita, pemerintahan bangsa Indonesia ini, sehingga umatnya diberkati, pemimpin-pemimpinnya diberkati, bangsa ini hidup aman, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba sudah baca dan renungkan firman Tuhan tentang mendengarkan suara Roh Kudus, tentang menyenangkan hati Roh Kudus. Karena Roh itu adalah pribadi Tuhan Yesus, pribadi Bapa. Ketika kita menyenangkan hatinya, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada kami hal-hal rahasia dari Bapa. Dengan demikian kami katakan itu kepada umat, maka hal itu akan terjadi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, dalam renungan ini hamba mengambil seorang tua yang punya karunia yang besar, yaitu almarhum Tete Pit Asariba. Waktu dia hidup, dia katakan kepada orang-orang tertentu bahwa Presiden Indonesia yang ketujuh akan jalan di Pantai Borasi. Padahal waktu itu belum ada, taluk belum dibangun. Tete ucapkan itu. Kemudian ketika taluk itu dibangun, Presiden ketujuh, Presiden Jokowi, benar-benar datang dan jalan di atas taluk itu. Begitu pula Tete katakan bahwa Presiden ketujuh akan bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Ketika orang-orang mendengar, mereka pikir Tete ini gila. Hal yang dikatakan mustahil, tetapi sekarang ternyata terjadi. Nubuat digenapi. Benar-benar Presiden Jokowi bagi kartu pintar dan kartu kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kampung Borasi. Tuhan, terima kasih atas hambamu yang Tuhan urapi dengan Roh kebenaran. Firman-Mu tadi berkata, ketika kami menyenangkan hati Roh Kudus, maka Roh itu akan mengatakan hal-hal rahasia dari Tuhan. Sehingga kami juga katakan hal itu, maka hal itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kapal besi muat peti besi, ternyata benar. Kontainer-kontainer ada di pelabuhan.

Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang kudus, tahun ini adalah tahun berkat, tahun emas bagi GKI di tanah Papua. Tahun ini tahun berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kata Wakil Presiden Indonesia Gibran. Nah, tahun ini tahun berkat bagi Papua. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba berdoa supaya umat Tuhan, baik pejabat-pejabat tinggi maupun masyarakat umat Tuhan, marilah kita sambut Injil masuk di tanah ini yang akan dilaksanakan tanggal 5 Februari tahun 2025 dengan aman. Tuhan memberkati firman-Nya supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kami di tanah Papua ini. Firman-Nya menjadi berkat bagi pemerintahan Indonesia. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu yang saat ini mereka mamba. Tuhan berkati mereka dalam kerja mereka di kantor RRI Manukwari. Tuhan berkati istri anak-anak, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati kepala RRI dan staff-Nya, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati pejabat-pejabat tinggi, terutama presiden dan wakil presiden, Tuhan berkati. Tuhan berkati ketua-ketua gereja dimanapun berada, baik GKI, Pantekosta, Advent, Katolik, begitu pula agama tetangga kami, itu agama Islam, Tuhan berkati. Agama Hindu, agama apapun yang ada di bangsa kami, Tuhan memberkati. Karena semua agama mengajarkan jalan kebenaran. Tuhan berkati pimpinan-pimpinannya supaya mengajarkan kebenaran-Mu dengan benar. Maka umat yang dengar akan diberkati. Bapa yang kudus, saat ini juga hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ampuni dosa mereka supaya dosa hamba juga Tuhan ampuni. Biarlah dosa kami tidak menjadi penghalang atas doa syafaat hamba kepada bangsa ini, kepada tanah Papua, kepada gereja kami GKI di tanah Papua dan gereja-gereja yang lain. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tuhan memberkati mereka dengan cara-Mu sendiri, sehingga umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa syafaat hamba, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

Baik, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada ya di kesempatan pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah menit siaran kami di pagi hari ini ya di pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan ya rangkaian lagu-lagu rohani Kristen ke ruang dengar Anda. Secara khusus untuk Anda umat Kristen yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

0: rekrut tenaga honorer. Namun, di lapangan masih ditemukan adanya penerimaan honorer baru. Dominggus menegaskan, pemerintah akan terus mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar mematuhi kebijakan tersebut. Pasalnya, tenaga honorer yang direkrut umumnya berharap dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN di kemudian hari. Ia menjelaskan belanja pegawai pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini masih berada di kisaran 30% dari APBD sehingga masih disesuaikan ketentuan. Presentasi tersebut juga akan mengikuti perkembangan dan kemampuan keuangan daerah yang dipengaruhi alokasi APBN setiap tahunnya.
1: Masih ada, honorer itu masih ada juga. Maka itu memang sudah kita sudah pernah rapat dengan semua OPD supaya kalau mereka diangkat jangan lagi terima. Tapi itu ada-ada saja gitu. Tapi itu nanti kita ingatkan terus supaya jangan apa terima lagi honorer-honorer gitu. Karena mereka kalau diterima dengan harapan satu saat bisa diangkat. Dan ini kita sudah tegaskan gitu. Tapi memang masih ada tetap kalau tanggung jawab gubernur dan seluruh jajaran ada supaya kita jangan apa yang ada saja kita belum mengangkat semua itu. Ini kan masih ada juga yang honorer masih ada juga yang belum diangkat.
0: Meski demikian, Domingus menyebut peluang pengangkatan tenaga honorer ke depan tetap terbuka apabila pemerintah pusat kembali memberikan persetujuan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat honorer secara sepihak. Apabila masih terdapat tenaga honorer yang belum diangkat, pemerintah Provinsi Papua Barat harus kembali mengusulkan formasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah Provinsi Papua Barat akan segera melakukan lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD yang saat ini kosong akibat pejabat memasuki masa pensiun. Proses tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan saat ini terdapat sekitar 10 jabatan pimpinan OPD yang akan diprioritaskan untuk diisi. Beberapa di antaranya berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, BAPEDA, Jabatan Asisten 2 Setda, hingga Staf Ahli Gubernur. Menurutnya, sebelum lelang jabatan dilaksanakan, pemerintah daerah akan membentuk panitia seleksi dan mengusulkan pelaksanaannya kepada BKN melalui kantor regional. Kami ulangi, kantor regional 14. Selain mengisi kekosongan jabatan, gubernur juga menyinggung masih adanya tenaga honorer yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Ia mengatakan apabila pemerintah pusat kembali membuka formasi, maka Pemprov Papua Barat siap mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai ketentuan.
1: Untuk kita mengisi jabatan kekosongan ini kan bisa kita lakukan. Ada juga yang kita evaluasi kinerja, bisa juga kita uji kompetensi, bisa juga kita ya lakukan apa lelang jabatan gitu. Nah, lelang jabatan ini kan kita masih inventarisir ya tuh. Jangan satu-satu kita buat kan kita tunggu dulu. Nanti yang ada sudah macam kemarin ada pensiun-pensiun. Sekarang mungkin sekitar 10 OPD. 10 OPD yang sudah dalam waktu dekat kita akan lakukan lelang. Nanti kita akan apa penetapan panitia seleksinya. Setelah itu kita usulkan ya disetujui di BKN sana, setujui melalui kandrek. Setuju berarti baru kita bisa laksanakan lelang jabatan itu.
0: Ia menegaskan seluruh proses pengisian jabatan maupun pengangkatan ASN harus mengikuti mekanisme yang berlaku, baik melalui evaluasi kinerja, uji kompetensi, maupun seleksi terbuka. Menurutnya, kepatuhan terhadap aparatur menjadi kunci agar tata kelola pemerintah tetap berjalan dengan baik dan transparan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.

0: Fungsi koperasi Desa Merah Putih adalah untuk meningkatkan perekonomian negara secara keseluruhan, tetapi juga dalam upaya membantu mendekatkan pasar dengan masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih mudah dapat memenuhi kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Komandan Letkol Infantry David Sutrisno Sirait SE mengatakan, setelah mengikuti beberapa kali Zoom dengan pemerintah di pusat, termasuk dari Kementerian Koperasi, sebagai Kementerian Teknis dalam pengoperasian koperasi dan dari penjelasan yang disampaikan adalah Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan menjual berbagai bahan kebutuhan masyarakat. Dalam koperasi ini akan menyediakan pinjaman dana sehingga warga masyarakat yang membutuhkan modal tidak perlu lagi mencari pinjaman di bank.
1: Selama saya mengikuti sosialisasi di Mabes TNI, kemudian termasuk juga dari Kementerian Koperasi dan dari PT Agrina selaku istilahnya nanti yang akan mengoperasionalkan ini. Jadi koperasi ini sebenarnya bukan hanya menjual barang-barang dibutuhkan masyarakat. Nah, nanti di sana juga ada usaha simpan pinjam. Ya, mungkin masyarakat butuh istilahnya modal. Ya, modal kredit dengan bunga yang sangat rendah. Nah, jadi sudah tidak perlu lagi ke bank. Dan modal dan bunganya ini pun nanti sangat rendah, terjangkau lah sama masyarakat. Nah,
0: selain itu, ada pula fasilitas kesehatan yang dapat membantu masyarakat sekitar dengan obat-obatan, termasuk beras bersubsidi dan pupuk bersubsidi akan dijual di sana. Tema perenungan yang diangkat sepanjang Juli 2026, Jemaat Kristen Indonesia JKI Graha Immanuel Vanin di Winkelton, Manokwari adalah persembahan. Kami ulangi, persembahkan hidupmu yang harum bagi Tuhan. Tema tersebut diambil dari pembacaan 2 Korintus pasal 2 ayat 14 hingga 16 yang mengajak setiap orang percaya menjadi keharuman Kristus di tengah kehidupan. Gembala Senior JKI Graha Immanuel, PSDR Wesley Go, menyampaikan bahwa setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus dengan menyebarkan keharuman, pengenalan akan Tuhan melalui kehidupan yang nyata. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 hingga 15 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10, menurutnya kehidupan yang memancarkan keharuman surga hanya dapat terwujud apabila seseorang terus melekat kepada Kristus sebagai sumber kehidupan. Ia mengutip Yohanes 15 ayat 4 hingga 5 bahwa setiap orang percaya harus tinggal di dalam Kristus agar mampu menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Ia menegaskan di luar Kristus manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, kehidupan yang melekat kepada Tuhan akan menghasilkan buah yang menjadi kesaksian bagi banyak orang.
2: Saudara, bagaimana saudara saya bisa mengalami namanya buah-buah kehidupan, buah kehidupan yang harum di tengah-tengah kehidupan kita? Yang pertama tentunya, saudara melekat bersatu dengan sumbernya. Seorang saya disebut bahwa kita inilah ranting-ranting dan carang-carang yang harus melekat kepada pokoknya, yaitu pokok anggur, yaitu di dalam Tuhan. Maka carang-carang dan ranting ini bisa berbuah dan berbuah pada musimnya. Di Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat

Pendeta Philip Seymory menjelaskan bahwa sejak perjanjian lama, persembahan yang harum kepada Tuhan identik dengan korban yang dibakar. Menurutnya, hal itu menggambarkan bahwa kehidupan orang percaya juga harus mengalami proses pembentukan agar menghasilkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ia menekankan bahwa kekristenan sejati tidak hanya diukur dari pengakuan iman, tetapi dari pengenalan yang benar kepada Tuhan, serta buah kehidupan yang dihasilkan. Menjaga nama baik, memelihara persatuan, hidup dalam kekudusan, dan memiliki respon yang benar terhadap setiap keadaan menjadi bagian dari standar kehidupan yang harum di hadapan Tuhan. Melalui tema perenungan bulan Juli ini, jemaat diajak untuk terus bertumbuh dalam iman, menghasilkan buah roh, serta menghadirkan kasih Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat sebagai wujud persembahan hidup yang harum bagi Tuhan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Hai Dona.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruth Gullit. Ruth Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Patriot Faisal Pangestu dan Anju Siahaan dengan rubber match 16-21. Badan Pusat Statistik atau BPS bersama dengan Pemprov Bali memperkuat sinergi dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 agar mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat.

0: Jakarta, di mana Sragen merupakan tempat leluhurnya Hamengkubuwono I membangun peradaban dari titik nol. Mulato Isaan laporkan.
1: Kami di sini untuk belajar, karena kami tidak untuk menelusuri sejarah, kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung di sini.
2: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Sragen dalam rangka acara Muhibah Budaya. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukawati, sebutan Sragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Sragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun fondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Krikilan Kecamatan Masaran Sragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Sragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kesultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Sragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukawati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
1: Ini kan belumnya yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan tahunya hanya Hamengkubuwono pertama gitu aja, tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus kesini.
3: Ini kunjungan yang pertama yang sejarah.
1: Iya, makanya di sini juga ada dialog untuk sejarah Pangeran Mangkubumi yang ada di sini. Tadi saya katakan kami belajar.
2: Pengakuan tulus Raja Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
1: Menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi bersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi.
2: Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini, hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan rekam jejak perjuangan Mataram Islam. Dari Surakarta, Mulato Isaan melaporkan.
0: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga.

0: satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Anu Kusuma melaporkan.
2: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri.

0: mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus Guru TK Cokro Aminoto Pare Nur Khalifah kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDPK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
1: Dan tahun ini magnet kami tambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan. Dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir, anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
0: Sementara itu, pengawas sekolah

0: bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
1: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Anugo Sumber melaporkan.
2: Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kite Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo Bantul yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Aji Permana melaporkan.
3: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
4: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara.

0: Salam warga sekalian, antusiasme ke teman-teman pelayang internasional yang hadir ke sini.
1: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
2: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja, pengen lihat. Kalau menurut saya sih, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu nanti mengajak anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
1: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sukses selalu untuk setiap aktivitasnya. Ya pendengar, kami juga sampaikan ya, nanti kami ajak Anda di pukul 11 waktu Indonesia Timur dalam acara dialog maksud kami di pukul 10 ya. 10 waktu Indonesia Timur ada dialog interaktif ya, perlindungan dengan topik perlindungan hak-hak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Pastinya narasumber kita ada Ibu Yuliana Numberi, dosen aktivis perempuan dan anak.

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah.

simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Makasih. Oke, suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong. Nah,

0: Itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Adek, kakak beli kue donat loh.
4: Mau. Adek mau, kak.
3: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
3: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
3: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, kak?
3: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
3: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
3: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Makasih. Agar sukses.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Iya, manusia-manusia kuat. Satu tembang dari Tulus mengantarkan kita ya di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan tenaga kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
1: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional.